0: From Bogor, Lipin. Morning Hits and Smiles here.
1: Bogor in the Morning with Amonista and Noverina.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
2: Hai.
6: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
2: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
6: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
6: Iya.
2: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
0: Easy effect. All the hits. All day, every day.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: kesan. Nenek Gayung kakek Cangkul tau gak?
2: Nah, iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan, dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on Kissy FM, all the music hit.
3: This is Kissy 93.4 FM.

0: Bogor in the Morning, Hits, Hits, Wow, Wow, and Your Daily Scoop. Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset, praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas, yummy-nya asik abis, pedesnya buat pastis.
5: Dari Wings Food. Hi, healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it. This ain't your basic playlist, because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Baru tanggal 5 gajian sudah tidak ada.
0: Oh iya, gak tahu kemana.
1: Gak tahu kemana, karena besar pasak daripada tiang.
0: Betul. Air beriak tanda tak dalam.
1: Bener, tong kosong nyaring bunyinya.
0: Pagar makan tanaman.
1: Jangan gitu, gue suka ke pressure. Gue suka ke pressure. Berenang-renang dahulu, bersepi.
0: Oke, terusin. Berenang-renang dahulu, bersenang-senang kemudian.
1: Ih, bukan, salah. Apa ya?
0: Apa ya?
1: Bahkan juga lupa. Bertepi-tepian, kesepian. Apa sih ya, gitulah ya guys ya. Maklum-maklum kita sudah lama tidak sekolah.
0: Kita udah belajar bahasa Indonesia.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.
3: KCFM, Bogor.

0: your daily with Isyana. Hits that never quit.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
3: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
3: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
3: Podcast aku.
4: Di GR Podcast Kamu.
3: Oh.
4: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
5: Kisi FM. Musiknya semua hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: Mr. Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: kesan. Nenek Gayung kakek Cangkul tau gak?
2: Nah iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada. Bibi

0: powered by Hits and Vibes Bogor in the morning.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
0: Dari Wings Food. Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah, Golden Heart Cardiovascular Center. Layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
4: This ain't your basic playlist, because you're listening KISS FM, all the music hits.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek apa? Sucro gak sih? Ada gak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa dia?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, All the Music Hits.
0: All the Music Hits, only on Kiss FM.
4: Thanks for listening.

0: From Bogor, Lipit.
1: Morning Hits and Smiles here.
0: Bogor in the morning with Amonista and Noverina.
2: Sepeda.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
3: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food. Kisi ya, fam. All the hits. All day. Every day.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau main Plants vs Zombie juga ada tuh tanaman yang gitu.
2: Yes, betul. Kalau kalian nggak tahu ini kayak yang apa ya? Dia tuh pemakan serangga gitu ya?
1: Iya, pemakan serangga, betul.
2: Pemakan
1: jadi
2: serangga.
1: Itu kan crab itu jebakan.
2: Betul.
1: Jadi nanti laler itu.
2: Iya, itu akan terjebak.
1: Laler. Namanya Venus Flytrap. Jadi Venus jebakan laler.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya? Kisi.

0: Listen to the music.
1: Hits, love, and more.
2: Let's hear it.
0: Here we go.
1: And your daily scoop. Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Bunana.
8: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
10: Keep your daily with KIS FM. It's the number quit.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji, oh iya, versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Weekday Hits and Vibes Bogor in the Morning.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes Chef.
2: Asik, kita di pantai.
5: Yeah, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Eh, salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
8: Langsung masuk ke Just Juice.
9: Dari Wingsfoot.
10: This is KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau Jerman Guten Morgen,
2: Guten Morgen.
1: Kalau Belanda Gude Morgen,
2: Gude Morgen.
1: Ya Gude, oh, Gude.
2: Ini agak sedikit mirip ya.
1: Nah bahasa Turki Günaydın Askim.
2: Gun,
1: hah? Kayak nama menteri kan? Günaydın
2: Askim. Menteri siapa?
1: Gak tau gua.
2: Ngasal banget.
1: Gunadi Sadikin kali ya kakak. Soalnya ini itu tuh kayak Günaydın Askim nih kan kayak nama menteri nggak sih? Ya masih.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Log on to www.kisrfm.com.

0: Open.
1: Fresh meat. Fresh morning.
2: Bogor in the morning.
3: Bogor in the morning on KCFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener. Kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya benar.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Kiss 93.4 FM Bogor. 1, 2, 3.

0: Listen to the music.
1: Yes. Laugh. And more.
2: Let's hear it.
3: Here we go.
1: And your daily scope.
4: Hi.
5: Hi.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.
6: Aduh, macet amat sih jalanan.
7: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
6: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
7: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
1: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KISI FM, all the music hits. All the music hits.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Itu baru Asian Value. Asian Value juga ke ibu-ibu gorengan kan bilangnya beli.
2: Bilang satu. Belinya satu, ngakunya lima. Ngakunya lima, beli satu.
1: Iya, ngakunya.
2: Iya, ngakunya.
1: Ngakunya satu.
2: Belinya lima. Gimana sih?
1: Gimana sih?
2: Berarti ngakunya satu. Belinya satu. Belinya lima. Makannya lima, ngakunya satu. Gimana cuy?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
1: Masa iya? Dengerin Kisi FM, bisa streaming juga loh di kisifm.com.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All The Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Petot.
1: Bikin kopi ya.
0: Petot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Petot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Terus nanti badan yang sakit.
2: Badannya sakit.
1: Ada begadang.
2: Betul, betul, betul. Terus nanti nextnya kan yang sakit orang tuanya kan, dompet orang tuanya.
1: Betul.
2: Kalau misalnya
1: makin kurus dompet orang tuanya.
2: Iya, makin kurus dompet orang tuanya.
1: Iya, begadang karena sakit hati tuh.
2: Mm-mm.
1: Kok bisa ya?
2: Iya. Lah emang lu gak pernah, lu sakit hati terus kayak overthinking, terus lu tidak tidur kayak memikirkan masa-masa indah gitu. Kenapa hubungan ini harus berakhir gitu.
1: Tidur gua.
2: Masa sih lu bisa tidur nyenyak?
1: Bisa setelah gak tidur 3 hari.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Stay Sharp, Stay Loot.
1: This is Sound Clash. Play all
0: the hits, Breezy Hit,
1: and Highlights.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Stay sharp, stay loud.
1: This is Sound Flash. Play all
0: the hits, breezy hits,
1: and highlights. Welcome to
2: Japan. Hi, hi Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious.
4: Ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
7: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
7: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
7: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
7: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
7: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
7: Kebidanan,
5: Keperawatan,
7: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
7: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
7: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
8: Grab your future with Medika Suherman University.
9: PC 93.4.

0: sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Harus tahu love language.
3: Kan ada kan perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya, masih nanya kamu sayang gak sih sama aku?
2: Iya benar. Karena berarti dia love language-nya bukan itu.
3: Kamu sayang gak sih sama aku, menurut lo?
2: Iya.
3: Gue kalo... gak bisa tidur-tidur, pasti tanya.
2: Kalau gue tuh ke orang...
3: Lu apa? Gue penasaran.
2: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
3: Apa itu?
2: Ngasih hadiah.
3: Sodako.
2: Memang gue tuh anak.
3: Sodako.
2: Gue puas banget lagi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Kisi Sound Flash. Your midday energy boost, non-stop hits on the.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
2: Yuk, gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.
6: KCFM, musiknya semua hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Hi healthy people, siapa nih yang suka tidur siang? Tahu nggak sih kalau katanya kelamaan tidur siang itu nggak bagus? Tapi faktanya kita perlu tidur siang cukup 20 menit agar lebih fresh pas kerja. Tapi jangan kelamaan tidur siang juga ya healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Stay sharp, stay loud.
1: This is Front Flash. Play
0: all the hits, breezy hits,
1: and highlights.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
3: Iya.
1: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.

0: nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Eh, grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
0: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
2: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
3: KC FM, musiknya semua hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu ya Sucro ya?
1: Itu
2: merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa dia?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: in the morning with Aulista and Noverina.
1: Ketiduran yang paling enak adalah ketiduran gitu.
2: Tidur yang paling enak adalah ketiduran. Menurut iya, Nove gitu.
1: Menurut jadinya. Gue, betul.
2: Tapi asalkan ketidurannya posisinya harus enak.
1: Iya,
2: berarti kalau disiapin posisinya bukan ketiduran, berarti tidur itu mah.
1: Iya sih, betul. Tapi udah di kamar gitu kan kayak. Lo pernah gak sih waktu kecil terus ketiduran terus diangkat sama bapak lo?
2: Pernah, sering-sering.
1: Sampai umur berapa lo di berhenti diangkatin pas udah berat
2: lah? Semalam juga kan digendong.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Fight up. This is on Flash.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas FPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
6: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
5: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
7: Grab your future with Medika Suherman University.
8: City. DCFM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
2: Gue sempat baca tuh, Van. Ternyata mungkin sebenarnya orang-orang udah pada tahu, tapi karena diinfokan jadi makin tahu gitu maksud
0: kenapa,
2: gue.
0: Kenapa?
2: Aduh sekali, karena gaji Singapura sekarang ini udah capai 62 juta rupiah.
0: Yes.
2: Yang totalnya 13 kali lipat dari Indonesia.
0: Betul sekali.
2: Dan bahkan itu sampai ada sekitar 4.200an WNI yang akhirnya pindah ke Singapura.
0: Benar.
2: Karena mengincar UMKM, apa UMR? UMKM, kok UMKM sih? Mengincar UMR.
0: Kalau boleh tahu ini lagi dagang apa ya?
2: Enggak, UMR.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM. 1, 2, 3.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: KCFM, musiknya semua hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci sendiri gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu, gitu. Dulu gitu.
1: Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah?
1: Engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun, gue karuhun. Buset.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya ini. Betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede kalau kecil kapitil lucu kapitil.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on

0: Kamu masih dengerin Kisindo yang muteri lagu hits Indonesia.
1: Asik, kita di pantai.
2: Aduh,
1: panas tahu.
3: Aduh, kalau panas gini minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
1: Seger. Cil abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
5: Masukkan Just Juice.
6: Dari Wings World.
7: Glitter break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya salt-salt. Praktis, tinggal seduh.
10: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
8: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
9: Yuk, gue, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
6: Di FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kayak
2: tuh di,
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau punya

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Cek.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Isi nostalgia.
0: Wah, ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
0: Tuh kan, ini enak.
6: Isi nostalgia. Isi nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan
2: tuh. Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
3: Serius lo, Zah?
2: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
2: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
5: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
2: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
5: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, KC FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on KC FM.
6: Stream on and you know. KC FM, all the music hits.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscast.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
8: Yes, yes, Chef.
9: This ain't your basic playlist because you're listening Kiss FM, all the music hits. All the music hits. And I just

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Masih iya. Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
0: Nah, Healthy People, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kissy FM.
5: Keep your daily with Kissy FM. It's the number quit.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kisi FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
2: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
1: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
2: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
1: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
2: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
1: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya dan langsung percaya aja.
2: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
3: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
5: Beli nasi uduk.
4: Tetot.
5: Bikin kopi ya?
4: Tetot.
5: Apa dong? Nguras toren.
4: Tetot.
5: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
4: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM. Kisi FM, all the hits, all day, every day.

0: Thank you for always listening to CFM Bogor.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KIS FM.

0: dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Masih masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, bener kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: Afternoon Kamu.
1: Welcome to Japan.
2: Hai, hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: aksen Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
6: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
7: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
6: Nah itu dia, lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
7: Ah bener banget, karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
0: Kiss FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Gue nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, yaudah deh. Yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya, itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: Afternoon Delight here to write your file.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: iya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
4: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
5: Bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
4: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
5: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
4: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
5: Aduh, Rat. Hari ini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
4: Tapi kan udah ada di grup.
5: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
4: Ih, serem.
6: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
7: Keep your daily with Kissy FM. Hits that never quit.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok 08. Mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: your perfect after work soundtrack. After work soundtrack.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
0: Sweet on, as you know. This is FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
0: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
0: Ya bulunya bulu sapi. Gak boleh tanpa sapi sih nih.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
0: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
0: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
0: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
0: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
0: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya.
0: Iya.
1: Itu baru.
0: Phoenix.
1: Oh iya.
0: Phoenix baborong. Ah, ngaco lu.

0: forget the club, ride the vibes with Afternoon Delight.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
5: Beli nasi uduk.
4: Tetot.
5: Bikin kopi ya.
4: Tetot.
5: Apa dong? Nguras toren.
4: Tetot.
5: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
4: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KIS FM.
6: Sweetheart, Antinom. KIS FM, all the music hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk apa namanya si rutenya ini.
2: Yeah.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau rute?
2: Di website-nya.
1: Di website-nya, ya, betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami
2: cakep.
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan.
2: Oh, iya.
1: Kata gue males. Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: your after work mood lifters with Dera and Reva.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Mah
1: memang urban legend dari cakapan iya. Tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu penanda betul. Zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek Canggul tau gak?
2: Tau. Nah iya kakek Canggul, iya empat.
1: Kakek Canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on Kiss FM, all the music hit.
3: Dengerin Kiss FM bisa streaming juga loh di kissfm.com.

0: Fresh. Forget the club, ride the vibes with Afternoon Delight.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gurih, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.

0: Mana sih dia belum datang juga?
1: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
0: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
1: Iya serius, lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
0: Kata siapa?
1: Lagian motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
0: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
1: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
0: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
1: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
0: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
1: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
2: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
3: Everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Ih.
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf, salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food.
4: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
0: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
4: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
0: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
5: Dengerin lagu-lagu hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Pergantian tanggal menurut kalender Jawa. Yeah. Jadi Altibiba, kalau kalian gak tahu nih kalian itu wetonnya apa, kalian bisa masukin ke Google. Tulis
2: gua
1: tanggal
2: pon,
1: bulan lahir lu.
2: Pon, gue Selasa pon.
1: Gue Minggu Sage, Minggu Wetan.
2: Minggu Sage.
1: Apaan sih?
2: Gak ada Minggu Sage, adanya Wage.
1: Oh iya itu.
2: Gak ada, itu warna Sage tuh. Wage bro.
1: Oh, iya. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: forget the clock, ride the vibes with Afternoon Delight.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megan Domani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Limbah plastik nanti mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, gitu. Keren banget ya.
1: Keren banget. Jadi nanti kan kita memang saat ini apa ya, aware-nya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai.
1: Betul sekali. Dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur. Keren. Apa namanya? Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara gitu. Itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita masih

0: forget to clock, ride the vibes with Afternoon Delight.
1: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
0: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
3: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
3: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
3: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
3: Di GR podcast kamu.
1: Oh.
3: Podcast kamu, KC FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube KC 93.4 FM.
4: Keep your daily with KC FM. It's the never quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam. Only

0: your perfect after work soundtrack. After work soundtrack.
1: Healthy People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
2: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
3: Beli nasi uduk.
2: Tetot.
3: Bikin kopi ya.
2: Tetot.
3: Apa dong? Nguras toren.
2: Tetot.
3: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
2: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM.
4: Sweetheart, Antinop. Kisi FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Vizi.
2: Oh, Vizi. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Susi siapa? Gak tapi bener kan?
2: Susi.
1: Gila, gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM. All the music hits.
3: This is KIS 93.4 FM.

0: forget the clock, ride the vibes with Afternoon Delight.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
4: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KISS FM, all the music hits. All the music hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Kemarin
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak
1: ya?
2: Dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah, ya udahlah. Ya udahlah, ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Log on to www.kissfm.com.

0: lengkap.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Lu samperin kali ya? Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Ya, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya.

0: Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC934 FM, only music hits.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR podcast kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, KC FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube KC 934 FM.
3: Keep your daily with KC FM. Hits that never quit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau ya, masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Ya, iya.
1: Siapa kah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo mau diaduk, mau gak diaduk. Lo mau kasih ke siapa apa? Mau lo ganti, mau lo kuat.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Apakah ini tandanya Meteor Garden sudah tiba? Tentang gak Meteor Garden?
2: Tau. Siapa wajiri cuy hasyang ni.
1: Terus nyanyi dah lu.
2: Udah.
1: Gue turunin nih mic lu nih.
2: Iya.
1: Ya ini tapi menjadi apa ya, menjadi perdebatan juga di internet gitu ya. Kayak, eh itu mah bukan, itu mah bukan.
2: Ya mungkin orang zaman sekarang mah ngeliat kayaknya karena mungkin kemarin deketnya alien ya. Mm-hmm. Meteor. Ya kalau dulu coba tarik 20 tahun ke belakang deh. Ada bisa. Gitu. Siapa nih yang disantet ya? itu mah Banaspati.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: KCFM, hit music.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji ke versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: kira-kira mitos atau fakta nih.
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabunnya terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari.
2: This KC 93.4 FM. This is KC 93.4 FM.

0: Your night, your music. Kizzy drops on Kizzy.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo, Zah?
1: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, iya, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya.
2: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.

0: podcast kamu.
1: Oh.
0: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM. Kisi FM, it music.

0: cinta. Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.
2: Penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9

0: ibu mengandung
1: dong.
0: Iya benar.
1: Gimana?
2: Oh iya kata gue.
1: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.
3: KC FM, musiknya semua hits.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: 宝宝, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, iya deh. Yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kok kabel mah? Ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM. All the music here.

0: Macet kemager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
3: KCFM, hit music station.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong. Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener. Kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya benar.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja, bukan bikin sakit beneran.
2: This, KC 93.4 FM. KC FM, Bogor.

0: Evening sounds better with QC Drop Zone on QC FM.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
3: Loh, kanan.
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kisinan

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Siapa?
1: Tapi enggak tahu benar kan?
2: Susi. Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM. All the music hits.

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drops on Kizem. Kizzy Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Kizzy Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Kizzy Nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kizzy Nostalgia hanya di Kizzy FM. Musiknya semua hits.
4: Kizzy Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue mau.
5: Kizzy FM, hit music.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Zaman dulu DL ya,
3: bro. DL, lu tau gak DL?
2: Itu sih DL.
3: Sorry, gak level. Apa sih lupa? Ada tuh di TikTok. Sorry, gak level.
2: Gitu. Ini loh, apa namanya?
3: Ulat-ulat, kupu-kupu. Kok apel-apel sih?
2: Manggis apel, kasian deh lo.
3: Ih, ulat-ulat, kepompong. Kupu-kupu, kasian deh lo gitu.
2: Ih, kan lu tadi bukan yang kasian deh lo, yang DL.
3: Yang DL gimana, gua gak tahu kalau yang DL.
2: Ih, gak tahu.
3: Apel-apel, ulat-ulat. Kepompong, kupu-kupu, kasian deh lo. Gak jelas nih siaran, sumpah.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gacha.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Lu semperin kali ya? Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang tahu. Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang tahu. Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kayak tuh di, piton.
2: Di blok gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau punya

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian pasti sering dengar kalau mandi malam itu bisa bikin rematik. Nah, faktanya rematik itu penyakit autoimun yang dimana sistem kekebalan tubuh kita menurun. Tapi bukan berarti yang punya rematik gak boleh mandi malam ya. Justru yang punya rematik boleh mandi malam, asal pakai air hangat ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
2: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kisi FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kisi FM. Kisi FM, hit music station.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
0: Wow, serem banget ya.
1: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gue. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicorn gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gue tadi bilangnya apa?
0: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu lo eksekusi.
1: Gagal.
0: Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
1: Maksud gue evakuasi. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drop Zone on Kizzy FM.
1: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit. Sebatang aja. Asem banget ini. Mana macet tuh, lihat. Asapnya juga gak akan kenal lo kok.
1: Tetap aja. Ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil.
4: Thank you for always listening. Kiss FM Bogor.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pasti pada suka ngantuk atau ketiduran pas mau maghrib. Sebenarnya nggak boleh tahu, faktanya tidur maghrib itu bisa bikin daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi stop tidur pas mau maghrib ya healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Amarista and Noverina.
1: Eh, ngomong-ngomong lidah buaya lagi. Janda bolong waktu itu, janda bolong kan bagus banget gitu ya.
2: Jadi ada
1: pernah hype pada masanya juga, hype gitu kan.
2: Jadi emang itu unik ya tanaman
1: betul,
2: ya.
1: Maksudnya betul.
2: Daun yang bolongnya tuh bukan dibolongin sama ulet gitu.
1: Bolongnya emang juga konsisten dan bagus,
2: iya,
1: gitu
2: dan
1: ya.
2: Dan ngebentuk ya secara alami,
1: secara
2: ya
1: bolongnya. Secara alami, betul banget. Nah, waktu itu dirobek sama kucing gue.
2: Terus?
1: Kucing gue
2: janda robek
1: dong. Iya.
2: Lah bukannya kalau janda muda robek. Robek kurma tangganya kan,
1: oh, iya.
2: Jadi janda.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
2: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Itu baru Asian Value. Asian Value juga ke ibu-ibu gorengan kan bilangnya beli.
2: Bilang satu. Belinya satu ngakunya lima. Ngakunya lima beli satu.
1: Iya, ngakunya.
2: Iya, ngakunya.
1: Ngakunya satu.
2: Belinya lima. Gimana sih?
1: Gimana sih?
2: Berarti ngakunya satu. Belinya satu. Belinya lima. Makannya lima, ngakunya satu. Gimana cuy?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
1: Masa iya?

0: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
3: This KC 93.4 FM.

0: cukupnya.
1: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
2: Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
3: Ya.
2: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak ayam sayur.
3: Ayam sayurnya ini dong, ayam sayurnya kayak yang itu dong.
2: Kan ekspresi orang gak bisa denger.
3: Enggak, ini kan suaranya yang kayak sana.
2: Petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya kok bisa bersuara itu. Tantang betenteng, nanti lagi utang ayam sayur.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
5: Mau
4: dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kamu masih dengerin Isindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, kalian udah tahu belum nih? Golongan darah O itu merupakan golongan darah yang paling banyak dimiliki manusia loh. Nah, golongan darah O itu katanya sih jarang sakit. Tapi faktanya, sakit itu tergantung gaya hidup dan faktor lainnya juga ya, healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa dari tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Salah guys, gak jadi.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM, all the music hits.

0: Legacy 93.4 FM Bogor.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, siapa nih yang suka mencet jerawat? Pasti kamu pernah berpikiran kalau jerawat dipencet itu bisa lebih cepat hilangnya. Tapi ternyata mencet jerawat itu bisa memperparah jerawat dan muncul iritasi pada wajah loh. Jadi mulai sekarang jangan mencetin jerawat ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: tandamu.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
2: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
3: Ehsan, betul. Vizi.
2: Oh, Vizi.
3: Ehsan itu yang pamer kan?
2: Oh, Ehsan yang pamer.
3: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
2: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
3: Susanti. Susi. Siapa?
2: Gak tapi bener kan?
3: Susi. Susi.
2: Gak bener kan? Susanti kan?
3: Susanti.
2: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
3: Itu badminton.
2: Oh, Susanti ya?
3: Susanti.
2: Makanya wajar gue.
3: Itu badminton mas.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This GC 93.4 FM.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
3: Kalau ntar 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
4: Iya.
3: Terus abangnya di pinggir doang ini teknisinya gitu.
4: Teknisi betul.
3: Duduk doang dia, yang lainnya mah robot.
4: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
3: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
4: Tofu circle
3: gitu. Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
4: Coba tahu.
3: Masa tofu circle. Gocak banget tofu sih.
4: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
3: Hah?
4: Dadakan.
3: Suddenly.
4: Suddenly.
3: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
2: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
2: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, kejatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Novena.
1: Tapi di Singapura ada janur kuning gak ya?
2: Gak ada dong.
1: Gak ada kan?
2: Gak ada deh.
1: Nah berarti bukan filosofi itu guys, gak jadi guys.
2: Iya terus gak jadi ya, karena gak relate sama
1: Singapura. Singapura nih kayaknya gak
2: punya janur kuning. Kalau gue sih kayak, ah bang gak usah lah kuku-kuku. Berani bang nih laki-laki.
1: Berani bang, kau sigan. Kau sigan, kau sigap.
2: Ah cuma gitu doang langsung ke jalur hukum bang.
1: Iya betul sekali.
2: Ayah lu bang.
1: Emang lu gimana kalau di friendzone-in? Emang lu gimana kalau di friendzone-in?
2: Eh ngapain hukum lah. Ngapain ngurusin duit. Dukun.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy.
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy?
1: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, biasanya kita kerokan biar bisa nyembuhin masuk angin. Tapi faktanya, sensasi enak setelah kerokan itu karena pelepasan pembuluh darah dan pelepasan hormon endorfin yang bikin relax. Yang benar itu, istirahat yang cukup dan banyak minum air biar tubuh cepat pulih. Jadi, kerokan nyembuhin masuk angin itu mitos ya healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: in the morning with Aulista and Novena.
1: Meledak kan balonnya apa namanya karet ya di dalamnya gas dan meledak gitu, kaget gue.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, pertama ketawa-tawa kan meledak, terus tiba-tiba subuh gue lihat ada apa tuh balon. Kenapa kok meledak gitu? Apa namanya
2: dibakar. Ini
1: tadi dibakar gini. Terus lihat muka gue. Ya, itu alisnya habis kok. Langsung gue megang-megang, abis beneran, abis. Terus abis itu gue langsung nangis, bulu mata abis.
2: Maksud sih?
1: Sumpah, bulu mata abis, alis abis. Langsung nangis, gue liat kaca langsung nangis kayak, ini siapa ini, kayak Voldemort.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: KC 93.4 FM.

0: KC 93.4 FM.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya.
0: This KC 93.4 FM.

0: Good morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
0: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
0: Ya bulunya bulu sapi. Enggak, ulet apa sapi sih ini?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
0: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
0: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
0: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
0: Sapi kan enggak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
0: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya?
0: Iya.
1: Itu baru.
0: Phoenix. Pink.
1: Oh iya.
0: Phoenix baborong. Ah.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa dari tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan?
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya, salah guys, gak jadi dah, gak jadi gua, gak jadi.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: in the morning with Aulista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke,
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Ini masih sama Alman, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul. Masa? Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau punya emosional ya bacanya.
2: Eh buatin ini Ege gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Halo Healthy People, kalian pasti sering dengar nih, kalau kita lagi sariawan, artinya tubuh kita kekurangan vitamin C. Tapi faktanya, sariawan itu dikarenakan sistem imun kita menurun dan kurang nutrisi juga loh, Healthy People. This GC 93.4.

0: mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor, good morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh. Ya udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Hey healthy people, siapa nih yang suka tidur siang? Tahu nggak sih kalau katanya kelamaan tidur siang itu nggak bagus? Tapi faktanya kita perlu tidur siang cukup 20 menit agar lebih fresh pas kerja. Tapi jangan kelamaan tidur siang juga ya healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

104.3 FM, musiknya semua hits. Good morning everyone and selamat pagi. Welcome back di Bogor in the Morning di hari Kamis 28 Mei 2026. Balik lagi barengan Overina dan Almond Rista sampai jam 10 pagi. Dan seperti biasa yang berketan San Mori di 0877-80.934 atau di @KCFM Bogor. Dan nanti kita bakal balik lagi, so top station Bogor in the Morning.

0: Mornings powered by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Asik, kita di pantai. Panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
3: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Habis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
4: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep.
3: Just juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
5: Dari Wings World.
2: Sepidah.
5: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
6: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
2: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food. Turn it up. Hits FM, all the music hits you want.

0: Follow our social media at KCFM Bogor.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscan. Keep your daily with KCFM.